0: Inna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sim azaba jahannam min azabiha kana ghalama inna sa'at mustaqara muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
2: Alhamdulillah sitamnya yang mulia sekian. Seperti biasa tiap-tiap minggu dia buku 11.30 hingga sampai 12 ni kita boleh bersama dengan orang yang tazkirah minggu kita ni tiap-tiap minggu lah supaya kita dapat mengambil faedah bersama dengan orang kita ni. Mudah-mudahan ruangan kita ni boleh bermanfaat kepada semua sebelum kita menunaikan ibadat solat pada hari ini. Seperti biasa tiap Jumaat ni kita cuma sikit sebanyak tazkirah. Wakala berfirman Allah syaitan rajim. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashadu qaswa. Kemudian sesudah itu hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ini sifat manusia ni ada keras. Sebab tu kalau kita tengok sejarah yang ada cerita dalam Quran juga umat kaum Samud, umat Nabi Saleh alaihi salam ni dia cabar nak suruh Nabi dulu-dulu ni nak tunjuk mukjizat lah. Kalau boleh tunjuk benda-benda luar biasa ni, dia nak beriman lah. Kerana mung ni sebuah orang biasa makan minum sebuah kuyah, dia kata buat kami cuba waktu baik gapa-gapa mukjizat. Nabi Saleh tu waktu baik gapa tu awi mukjizat dia tu tu baik seko utah tertinu daripada batu ucah batu tu baik utah. Batu Nabi Saleh ni suruh lari tak boleh bunuh dia lah. Jadi boh jadi utah dia tanya beranak tu baik tu dia semua lah. Tu dia nak ya, tanya kerah taruh tu pelak tu pelak dah dia kata tapi tak berimia juga. Sebab tu Nabi Saleh kata mung boleh langsung Nabi Saleh dan Fakbar Iman Sari dua tu keluar daripada kampung tu dan azab lah kamu akan duduk di sini 3 hari ya. Lepas tu saya akan beracau kampung ni kau sama waktu Nabi Saleh tu baik Allah Ta'ala turunkan ribuk kencang suara jeritan akhirnya mati lebih orang di poli dalam sebuah kampung tu. Orang yang tergerge tu saya berimeh kepada walau ada mukjizat ada apa pun dia tak berimeh juga. Bila waktu tu nak berimeh nak percaya tapi bawa tunjuk dah tak percaya tak. Waktu masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah juga musuh Bukit Sofa tu ada di rumah. Dia di rumah lalu tu Nabi pilih lah ya, kalau nak dia di rumah dia nak buat Bukit Sofa tu dua kara dia pilih nak jadi Bukit Mah ataupun nak buka Bitu Taubat dan Rahmat pilih dua tu lalu Nabi pilih Taubat lah dan Bitu Rahmat ada dari Bukit Sofa yang di batu situ tak ada tak ada apa, tak ada mahal. Sebab tu kalau kalau jadi bukit jadi mah, puan ni tak beriman lagi, tuan azab sehab sedasak-dasak azab. Nabi tak pilih lah. Sebab tu tak ada buka dosa. Itu taubat orang buat dosa ni, orang dosa tengah hari tuan timur dos, apabila hamba dia taubat di malam, kalau buat dosa di malam tuan timur taubat bagi hamba dia taubat di siang hari. Hingga warwak sehingga apa yang siapa di batas rekung apa sih tak, saya tak terima lah taubat. Ternyata sifat manusia degil dan kerah, walau tunjuk benda-benda pelik mujizat gapo sekalipun tak beriman. Pelan ni timur kepa bumi, timur bah banjir ribut macam-macam tu nak tunjuk ini. Tak ada siapa nak beriman, tak sempat tu lah ya. Tak ada masa takut, tak ada masa tukar hadis, tak ada apa. Lepas pada subah suka apa tu raka pula Allah Ta'ala pula. Dan ayat atas ya, duduk ke manusia tu lah tu lah. Jadi manusia tidak sunyi daripada kesalahan. Oh ni cerak dah manusia ni, tak ada betul lah. Betul patut belok, belok betul, belok betul itulah. Yang Nabi katakan kul bani Adam khata'un wa khairu ta'in at-tawabun. Siapa setiap anak Adam ni, setiap manusia ni ia buat, buat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu ya mereka yang bertaubat. Ada At-Tirmizi. Taubat itu besar kalinya. Kalau bertaubat, saya terima taubat. Kalau tak taubat, saya tak terima. Maksudnya dosa semua lah. Kalau kita ada dosa lah semua, kalau malah taubat kak, duduk ada dosa semua. Persoalannya bukan semata-mata manusia tu buat dosa yang lebih membimek ya, ialah apabila dosa tidak lagi dirasakan sebagai dosa tu dosa kali. Orang tu buat dosa dah ada apa membimek kali ya, dia buat dosa tak ada masa buat dosa jadi biasa ada apa buat gotu buat gotu jadi tak kari, tak kari tak tobat dari tu pah buat dosa nak hari perlu ngupak orang tu tahu tu rasa tapi tak ada masa tu rasa aduh ngepak ke nak hari. Jadi pada awal ketika buat berdosa, jiwa dihimpit rasa bersalah hati, bersedebai kau buat salah dia dan timur takut teh. Kalau kalau kita buat tu tahu, takut orang tahulah apabila duduk sore duduk sendiri penyesal dia. Rasa sesal, rasa takut. Jadi perlu rasa tu di duduk-duduk ulang tu lo. Buat lagi, buat lagi. Oh tu lo, ya, buat lagi, buat lagi. Mula takut. Namun kau kena saya nak buat kena. Rasa bersalah mulai, kau nipih, kau nipih. Rasa takut, rasa hilang lah. Rasa takut lah rasa. Apa yang dulu memalukan, akhirnya dianggap biasa. Mula rasa malu juga deh. Buat dosa orang duduk zina kan, dosa malu dosa tak tak ada orang tak muka mana apa acak duduk zina tu jadi biasa ada gapak dosa kena. Jadi yang paling teruk sekalanya dosa bukan saja di kita buat tanpa rasa bersalah, malah dipertahankan di di showkan ataupun di dipamerkan. Kadang-kadang rasa bangga. Sebab tu saya kata tidak sekali-kali kami tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kecemaran atau kekotoran dosa dengan sebab berbuat kufur dan maksiat yang dibuat oleh mereka. Tak kari lah suka hati rasa tak ada bahasa pun. Rasulullah SAW menjelaskan semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahawa apabila seorang hamba buat satu kesalahan atau dosa, satu akan dituliskan titik pada hati jom Walau sosa berhati di apa berhita titik hita di hati. Apabila dia meninggalkan dosa, memohon keampunan, ia bertobat, hatinya kembali bersih pula. Tapi apabila dia tu buat dosa pula, titik hita mai pula akan bertambah hingga banyak penuh dalam hati dosa kerana tak taubat. Inilah yang disebut sebagai ar-ran ala al-qalbi, ar-ranu ala al-qalbi, iaitu karak yang menutupi hati. Ya, siapa itu juga jangan hanya takut kepada dosa yang besar pada pandangan manusia, takutlah juga kepada dosa yang kita buat berulang kali. Oh ni, dia kata takut dosa saja, dosa besar saja tak, mungkin dosa lalu duk ulang lagi mari sehingga hati tidak lagi rasa bersalah. Nah tu, jadi di antara penyakit zaman kini ialah kecenderungan kecenderungan untuk nak apa ya, buat dosa semua. Apabila orang tegur biasa ya, nak pelik lah dosa lah ni, biasa kan buat ada pelik poh. Nah, itu ialah tu. Apa boleh nasihat akan dibalas orang lain pun buat. Nah, so ada pelik lah tu, biasa orang lain pun buat juga lah ni, ada pelik ni. Nah, tu kalau orang nasihat apabila diingatkan tentang hukum alas lah ni zubah dah zaman ni, orang zaman moden, zaman media sosial, orang tak laku dosa dah, dia tak karik dah. Ha, dia kalau kena saya gitu tu lah. Aku tahulah dosa tak jadi halal hanya kerana ramah yang melakukannya. Bukan kata ramah orang buat tu jadi halal dosa. Aku tu ke? Orang bakat melaku, orang buat dosa melaku, orang zina melaku lah ni. Patut jadi halal tu. Dan kemungkaran tidak menjadi benar hanya kerana sudah menjadi kebiasaan. Bukan kata pijak apa semua tu jadi apa? Jadi sungguh, jadi benar, jadi sungguh apabila biasa dah buat gitu. Bagi dia buat itu melaka, sedangkan benda itu dosa. Adakah benda itu akan menjadi benar, jadi sungguh, jadi kena dengan sebab biasa dah buat itu melaka? Dahulu orang yang melakukan dosa mungkin berusaha mempersembunyikannya. Bagi dulu buat dosa, ya susu tak payah dah, kerana masih mempunyai rasa malu. Bagaimana dulu kan, ada dosa, oh ya tak ngaku, ya malu dan takut pada Allah Ta'ala. Hari ini sebagai manusia bukan saja buat, bukan di rakam buat naik lani ya ya apa orang okay, takak video buat dosa orang okay, zina ke okay, takak video boleh YouTube, boleh apa macam-macam lah untuk orang okay, tengok. Ha, tu nak tahu namanya lah ni, ia buat dosa dah, buku ramah pula biar orang tengok pula ia buat dosa tu. Kulu ummati mu'afa mu'afan illal mujahidi mujahirin, setiap umatku berpeluang mendapat kampunan kecuali mereka yang melakukan dosa syaitan tu. Ya, dosa duku senang duk gapo orang panggil duk tengok, duk tengok, duk cuba orang tengok gapo tu. Ha, tu waktu tu rasa buat menjadi apa yang panggil waktu saya tak apa saya itu rasa syak-syak sekelain. Mengapa perbuatan itu begitu berbahaya? Hal ini kerana dosa yang buat secara peribadi merusakkan pelakunya, tetapi pada dosa dikosena dan dipromosikan promok promok ni kosena lah, ia boleh mempengaruhi dan merosakkan orang lain. Orang lain tengok sana waktu seorang yang mungkin melihat kemudian meniru atau berkongsi, akhirnya perkara itu yang dahulu dianggap mukat mula pandang yang tengok mula ni manusia ni akhirnya biasa buat tengok ni tanya bogeh dan duk mengorak duk apa ni biasa buat tengok buat menutup apa ni. Itu tak saya agutu, saya tak apa lah. Balin insya Allah nafsihi basirah, bukan akan anggota badan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Semua tanya jadi saksi pada kita melakukan tangih apa semua. Apabila disebut dosa, jangan kita hanya melihat kesalahan orang lain. Dosa bukan hanya zina dan arak. Rizwah adalah dosa. Menipu dalam perniagaan adalah dosa. Memakan harta orang-orang secara batil adalah dosa. Mempertenuh dan membuka aib orang adalah dosa. Mengupak adalah dosa. Menderhaka ibu bapa adalah dosa. Mengabaikan solat tak mayat adalah dosa. Menipu pasangan dan mengkhianati amanah adalah dosa. Menyebarkan berita tanpa memastikan kebenaran juga boleh membawa pada dosa. Jangan sampai lidah kita sangat pentas menghitung dosa orang lain tapi terlalu lambat menghitung dosa sendiri. Itu janganlah untuk cara orang saja kita ni. Sebab tu usahakanlah kita amanah supaya kita jangan awak dosa siapa kata kita ni tuai tak pun dosa kita dengan sebab terai-terai kita buat dosa ni insyaAllah ta'ala.
1: Ya ayuhan nasu kulu mima fil audi halalan tayyiban walat tata'u khutubati syaitan. Salakallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 198. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita ada tazkirah sebanyak untuk beri peringatan kepada kita semua dan kehidupan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan kehidupan kita ini dapat kita menikmati apa saja yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tak kira dari segi oksigen yang Allah tahu hari-hari, udara, suasana hidup kita, alam sekitar, kesihatan tubuh badan kita, kesihatan rohi kita, dan orang seling kelala kita yang baik, maka kita tu nikmat terhadap daripada kita. Tapi kalau lah alam sekitar kita rosak, tubuh badan kita pun tak sihat, saing kita pun tak baik, alam sekitar rusak ataupun air-air bercemar, udara bercemar, maka tidak memberi keuntungan bagi kita kalau kita duduk tempat seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah beri pada tempat hidup kita ni ada udara yang segar, udara yang bagus, dan udara tidak cemar lagi pada tempat kita lah ni. Kita ada kita ni ada sehat, ada tak sehat tu macam-macam tu, macam-macam lah di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada-ada ni jauh muda lagi sakit ataupun sakit banyak, sakit lama, orang ni sakit sikit, orang ni bobogi tu air tu bui cuba air dalam hidup kita ni macam-macam lah dengan kesihatan, dengan alam sekitarnya seperti mana alam sekitar rusak, pakaian-pakaian tu kita tebal dan membericin air sungai pun cemar kering, air laut pun banyak sapoh. Di patah-patah pun sapa banyak, dan orang-orang pun banyak buat maksiat. Tempat-tempat pun ada maksiat. Orang ini tidak tidak menguntungkan kita lah, menjadi kita duduk dalam keadaan yang susah, hubungi dengan alam sekitar yang molek dan yang tak molek. Waktu biasa lah. Sebab itu saatan ini penting lah dalam hidup kita ni. Sekala-gala ni apabila kita sehat, kita boleh kerja dan boleh kita buat amal, kita boleh duduk dengan orang ramai. Kalau kita tak sihat, duduk orang ramai tak boleh. Takut jakit, nyakit dia, nyakit COVID, nyakit sel semusa, buat jadi jakit dengan orang, atau warna ruk buat jadi jakit dengan orang. Jadi kita nak duduk dengan orang tak boleh juga. Tak ada kita menyakit. Oleh itu kita nak bahasa baca hadis nikmatan magbubun magbunun fihima kasiru minan nas as-sihatu wal-farab. Hadis ni boleh kata orang ingat lah di Bukhari. Dua nikmat yang manusia lupa semua lah. Manusia tak lupa semua, banyak kali lupa lah. Dua nikmat ni yang manusia ni banyak lupa lah. Ya gapo as-sihah wal farag, iaitu kesihatan. Sehat tubuh, sehat gagah, segar tubuh, segar, sehat segar lah. Dan waktu lapang, waktu kosong. Ini satu dua nikmat yang besar lah. Orang lain ada lagi nikmat ni Allah sebut sekarang ni kerana manusia lupa sekarang ni. Nabi wayak lah, ada sobat-sobat tengok balik nampak duk alik dengan kesihatan, alik dengan kesihatan duk, duk seronok dengan dia sehat, segar, duk tak ada sakit ada apa. Jadi kadang-kadang alik duk dengan sehat, ada nak, ada nak buat kebajikan ataupun nak buat kebaikan ataupun nak buat kejayaan yang manfaat kepada kita dan menguntungkan kepada keluarga kita dengan sehat tu. Dengan sebab sehat tu tak ada guna sehat tu wibakar sehat kena, wibakar sehat kita ni menjadi pedah. Jangan sehat kita duduk saja sehat, ada saja, ada hijau, ada apa, duduk tidur bangun, duduk makan, buat jadi gemuk doa tu jadi penyakit juga. Oleh itu kita sehat ni, apa kita sehat ni kita nak buat, kita buatlah. Apabila kita ubah bila harap kena penyakit bila, kita pun tak boleh buat apa lah. Lebih lagi orang kerja makan gang, kerja dengan gang ni kak, kau sehat je kerja sungguh-sungguh. Ada-ada tak agak kesehatan, tak tidur, tak apa, tak duduk main ikut rak tak. Ya, apabila dia tak sehat susah, dia jah habis. Dia gaji tak boleh. Kalau makan gang, gang ni kerja makan gaji tu. Apabila kita tak, kita sakit, tak pergi kerja, tak ada suwi. Lepas tu dia jah habis. Warga kita, anak, duduk ngaji ke apa, semua nak makan tak ada. Kerana kita kerja sore, masa sehat. Sebab tu, masa sehat tu, kita kena ring sungguh lah. Kena berlepas sungguh, kena kacau sungguh, supaya nak mendapat keuntungan, kebaikan yang ada pada diri kita dan pada keluarga kita. Ha, berarti tanah kita duduk kosong. Tanah duduk kosong, tak ada buat gapa, ok? Ha, Tuhan murid juga tu. Kalau kelai, tanah kosong, nak bayar aksi mahal. Oleh itu tengok-tengok orang tu ialah mana tu payah tak si jadi duk bayar asir free ni dia tak boleh, tak boleh bisa penuh walau ada, ada sebitu, ada dua bitu tu kan tak nak buat gapa ubah bisa yang bertara nak buat rumah ke, nak buat gapa atau nak jual ke, ha, ubah bisa supaya asir tu jadi murah. Jadi Islam pun gitu juga, ada tanah tu hari bumi ni, ha, sedepa dua depa pun we kena we manfaat dalam tanah kita tu, we hasil dapat biak daripada pokok-pokok kayu ke apa untuk jadi sedekah pada manusia, sedekah pada binatang. Jadi amalan sedekah pada tanah-tanah me ke apa, makan manusia, makan binatang. Manusia kan nak cucu kita makan, atau jira-jira kita nak makan tu, jadi sedekah berlaku. Jadi masa kita sehat tu nak buat kebun, nak mengaji, nak belajar, nak pergi sejik, nak buat ibadat, nak bergaul dengan orang, nak bersaing dengan orang, nak pergi kot tu, nak pergi kot ni, nak berjalan, nak bersiar-siar dan nak makan tu, makan ni, tu kan masuk sehat ni. Jadi cukup segala pusingan hidup kita ni melalui sehat ni, kita boleh buat berlaku. Tuh saya sehat ni, saya nak makan, saya kau sehat, nak beli makan pun saya, nak beli ikan molek-molek pun saya, nak beli tepung-tepung anak cucu pun saya, nak makan diri kita sendiri pun saya, go to go ni go to saya, saya nak rasa sehat ni saya berlaku, nak makan nak go to go. Jadi bila sakit tu nak makan berlaku, my time berlaku, go to go ni go to go, tinduk kacau my time. Tapi my time saja nak makan tak boleh, sebab kita tak ada makan tak lalu lah. Biar sakit ni tak, sebab tu biar sakit tu orang begitu pun boleh apa, boleh wali imam boleh apa pun tak saya makan lah. Kerana tak sehat ni makan apa kata, sebab makan pun tak terusir lah. Sari orang lain, orang lain nak kerja tu, kerja ti nak minta itu, minta tak ada. Itu yang masa kosong, masa kosong itu saja tak ada buat gapo. Begitu balik kita, keluarga kita tak ada buat apa tu, biar free. Ha, biar free ni letih juga dah. Ha, sebab tu masa biar kosong, masa kosong, masa luwer, masa luwer, masa luwer itu buat macam kru'e pun masa luwer, nak pergi buat kebun pun masa luwer, nak pergi jalan pun masa luwer. Kalau saya sibuk tak ada berlaku, bawa gelap, bawa gaduh, go to go ni, go to go ni. Acik akhir tak ada, nak pergi semayang jemaah pun tak ada. Sebab kau gelap, dia bergaduh, kau gelap berlaku. Kau tengah hari tu duduk segelas siku tak apa, bawa dekat pukul 5, pukul 9 tu kau bergaduh segi situ, kan nak beli go ni, nak beli go tu, kan nak pergi kot lembu, kan nak pergi alih lembu, kan nak pergi mas kayu kambing ke apa. Jadi masa sepek tu duduk bubuk kau tu, kau seluai saja ada apa tadi, perlu saja duk menyengai, duk buah. Atau mana kita tidak menghargai dua nikmat yang Tuhan beri. Oleh itu kita patutlah semua kita ni jaga sihatan supaya kita boleh belajar, boleh mengaji, boleh dengar, boleh pergi, boleh tidur boleh makan. Sedap sini lah.
2: Jadi ni agak sehatan ni kita kena bersih di antara dia. Pertama, as-siwaka madharatun lil fami mardati rabbi. Maksudnya bersiwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keredaan bagi Tuhan. Ada wa imi Ahmad. Ini nak bersih lah, kerana sehat tu ya hasil daripada bersih juga. Kalau tak bersih tak sehat. Kita tak usah pergi boleh 10 hari, tak boleh duduk. Gelepar dah. Baju tak basuh 2-3 hari, tak boleh duduk. Nak makan tak boleh duduk. Kena jaga bersih diri. Sebagai Rasulullah jaga bersih lah. Siwak ni antaranya jaga bersih. Gigi nak gosok nak. Tapi ya sugi ni, kayu sugi. Yang kedua pula, makan ni penting kan ni. Pemakanan yang sehat, bersih dan berfusia. Ada faedah. Ada yang diubah Alif Nawar. Sebab tu Allah Ta'ala kata, ya Yuhanna sumi maflaklan tayyibah. So makan benda halal tayyibah. Nak jadi sehat tubuh ada ni, kena makan benda tabung Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala suruh manusia semua ni makan, ialah halal dan tayyibah. Benda halal yang lagi baik. Benda halal lagi baik. Kalau ni besar kalinya, baru nak kita sehat. Ada vitamin lah, kita nak makan vitamin, nak menyubur tubuh ada kita, nak sehat ke tubuh kita, nak lacak ke otak kita. Ia kena makan benda-benda yang halal dan tayyiban. Barulah subur tubuh ada kita. Tidak lah, jadi kayak kuku kering, tak ada apa-apa basah. Walau tetapi khutuwati syaitan, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Oh, ini bersalah lah, langkah-langkah syaitan. Itu di antara nak jaga kebersihan, makan benda sehat. Itulah di antara benda yang perlu kita kena jaga supaya nak lahirkan kesehatan kita. Kalau tidak kita tak sehat lah. Itu sebagai mukadimah untuk nak bicara kita. Karena dengan sehatlah kita boleh menimbulkan ilmu pengetahuan. Duk moyok, duk gapo, royak gapo tak masuk perut. Sebab duk mikir hal sakit, hal lemah, hal gapo ni lah. Kita tengok hadis hari ini. Oleh hadis dua. Hadis bunyi aku ni. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasa min kalamin nubuwah al-ula iza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Rawahu Bukhari. Dia kata, ada kata Ibnu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara sebab barang yang didapati oleh manusia dari kata-kata kenabian dahulu, gapo? Nabi kata dulu kata ini, apabila engkau tidak malu, maka buatlah apa yang engkau kehendak. Apabila engkau tidak malu dan berbuatlah apa yang kamu hendak. Itu nak katanya satu ajaran Nabi SAW tentang malu. Malu ni penting benar ni. Bila tu pecah sifat malu di atas lelaki atau perempuan atau manusia ni, ia buat, ia boleh buat laku. Dan kalau tak malu soal dia, sebab lah ni kita tengok dia duk telanyi, duk bogeh, tak ada mayu. Mungkin kata bogeh kat ia saja. Orang dulu juruh dia nak nampak kaki betis tak boleh kalau perempuan malu. Dan ini segapa dah duduk lepah dalam apa ni, kecek tak boleh, kecek huduh lepah dalam TikTok, telanya pun lepah dalam TikTok. Apa tu duduk berkata kat orang pun dalam TikTok, duduk peluk, duduk senyum, duduk gapa pun lepah dalam TikTok. Apa tu? Kerana tak ada sifat malu. Benda-benda yang haram dilaksanakan oleh manusia di hari ini dan sebab tidak ada sifat malu. Jadi kalau sifat malu tak ada, dia lucu eh. Lucu sifat malu dari diri kita kak. Waktu orang nak buat belakang lah ni dah. Nak buat belakang, nak buat go tu, buat go ni. Nak cabar tu, cabar ni. Nak buat macam-macam, buat perbuatan yang buat jadi usak di mana. Ya tak ada apa lah kau. Kerana dia mak, apa ni, dah ada dah pelanya kat atas-atas. Kerana pening. Apa kata mak, apa kata pok, hasil daripada dadah. Macam mana tak ada sifat malu, tak ada.
1: Tak semangat, tak gapo, tak ada pasal malu lah ni. Tak semangat, tak malu lah ni. Hidup zina, tak malu. Zina saja tak, ukur gambar, masuk dalam face, masuk dalam TikTok, biar orang tengok pula perbuatan jahat kita. Sedangkan benar-benar yang aib-aib ni Allah Ta'ala jaga. Apa ikut kita tengok benar aib saya-saya kita, gugu kita, orang Muslim, Muslim atau mu'min ni patut kena jaga, tak boleh buka, tak boleh royak rahsia orang di HP orang ramai melalui TikTok kan, melalui Facebook, melalui apa benda yang malu kita lepas itu. Maka kalau kita tudung, kita turun katuk, jadu sebar, jadu cair benda-benda yang tak molek, maka Allah Ta'ala akan tutup kok kaipan kita di akhirat esok. So kita tengok lah, saya jaga. Kenapa? Kerana masa dunia ni kita sentiasa jaga rahsia-rahsia orang, kaipan-kaipan orang, kita tak sebar kepada orang. Ia ada canjaban, apa panggil lah, canjaban bomo, canjaban kru, canjaban orang di pemimpin, macam-macam ada canjaban, ada akhlak-akhlak, sifat-sifat yang kena laksanakan oleh beberapa pihak. Ia ada tu mana untuk jaga kebaikan lah, memang kejahatan yang ada dalam apa ni dari kita tu, ia duduk untuk bungkar ataupun untuk buka kaipan kita di dalam khalayak umat dalam masyarakat. Hal tu tak boleh dalam Islam, ia kena jaga benar-benar malu, tak boleh sembah, tak boleh sembah orang yang memanggap gambar dengan mulut kita atau dengan face ya, melalui online kot, atau melalui apa-apa saja yang belum sepenuh lagi tu. Kita kena jaga lah deh, supaya kita jaga malu kita tu tidak tersebar, benar-benar aib tidak tersebar. Kerana tersebar benar aib tu adalah malu. Apabila kita tak malu ni, kita boleh buat berlaku kok ya, tipu lah macam-macam lah. Jadi iza lam tastahyi fasna ma syi'ta, di atas orang yang didapati oleh manusia. Kata-kata Nabi dulu kata, bila membuat mung tidak malu, maka buatlah kamu. Orang kau tak malu, boleh buatlah kau. Boleh boleh buat eh. Tak malu lepas dari fake. Benar-benar tak molek, perkataan yang tak molek, perbuatan yang tak molek. Dan ini boleh tengok berlaku. Kata dia buat tahu mana dah. Boleh sedap macam-macam. Tengok pengajaran pada hadis ni. Ya katanya satunya daripada hadis ni. Hadis yang berbunyi ni lah, izalam tastahyi fasna ma syi'ta ni.
0: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:05 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรายการประจูไขข่าวค่ะ
3: สถานีวิทยุ912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

Assalamualaikum, semoga saya ikuti ruang berita Pak Cu Jep Kurablah semoga melalui radio sudah terus memasyat Rih naratiwat tugas saya ke apa Jumat gini gak seperti gak tugas saya Pak Do. Tapi Pak Do ada pergi semayah Jumat tak tahu Jumat gini gak kena sobat lah bagi kau kerabat kita atau bagi bagi lelaki ha, kau lelaki yang mana kata aurat suara perempuan tu kena sobat sikit lah dah pasal dia ada lah Jumat gini gak aurat suara perempuan tak boleh buka berita pacu gak maaf lah sebab dunia sekarang ini lelaki cari payah nak kecap tutur dengan radio melaca molek dengan bahasa Melayu kita ni banyak kira kalau tutup kata di kedai kopi tu banyak lalu tu gak nak tubik radio tak ada siapa main smart tak ada siapa main nak jadi klok soho dia tahu Jumat gini gak kadang ada kau lelaki yang mana kecap bahasa Melayu nak betul ke huruf ke bahasa Melayu boleh gak ruangnya pacu ni gak segera kasih mengada kalau ada cik asa kau kelasa-kelasa terawak kat patik lah mudah nak sapa kepada ketua sasar radio dah dengan sebab kita akan berdoa lah sama-sama wih kau lelaki pemuda kita tu bijak sana dengan bahasa Melayu boleh main kecek kira melalui radio saya mengada dan sebab radio suatu dua ni bukan tugas saya kecek sekarang dah tugas saya sini dengan tugas saya cik rasa dengan tugas saya tulung-tulung adik kakak kapung kerasa rata-rata tempat lah kadang-kadang menuju ke tempat tu lalu tu hari Jumat hari ni enggak buka radio rapat-rapat radio dengan Kak Pah main begitu ganti Pak Cu ganti Pak Do Pak Do pergi semayang Jumat tugas saya satu tugas saya juga Pak Do tu ada mana semayang Jumat tu saya mengang kita tinggal lebih dari 3 kali tak lihat tu benda wajib dah semayang saya mengada dan sebab tu Kak Pah pun tugas saya Jumat hari ni dia perempuan duduk rumah main baca berita hari ni dia pernah saya mengang ni hari ni hari Jumat 25 hari bulan Kanjayun 2569 bersama dengan 13 hari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijrah dan juga bulan masih itu hari ni hari Jumat 25 hari bulan September 2026 saya mengada bila masih lepas dah tu saya mengah Jumat gini gak kita sama-sama hari ni ni fardu maghrib atau maghribi dia gak fardu berkumpul

fardu isyak. Lepas tu imsak jam pukul 4:41 minit pagi, waktu subuh jam pukul 4:51 minit pagi subhi, kemudian waktu syuruk jam pukul 3 minit pagi. Waktu duha pula jam pukul 3:31 minit pagi waktu duha. Waktu zuhri lagi waktu zuhur jam pukul 12:08 minit tengah hari waktu zuhur. Kemudian akhiri dengan waktu asri. Waktu asri ini jam pukul 3:17 minit petang waktu asar. Sudah siap ada waktu salah semua tu. Lepas hari tu semua yang dihormati semua, saya sama ikuti kat pada tugas saya gini enggak. Agak kata semua yang mana saya ikuti tu boleh sama-sama semua dengan cerita berita dalam keadaan persiapan. Kak pasti pun dah dalam keadaan segera pada semua gini ni. Tak ada cedek-cedek ni nak dengar ramalan cuaca, nak ada persiapan dengan kecergasan apa semua berita khabar itu dalam kawasan nau kita dan juga dalam kawasan yang berhampiran sebenarnya ada. Awal-awal sekali itu tentu sekali lah katanya lagu mana kat apa bukan dengar ramalan cuaca tu apa berita kita pun ada cedek lah lama cuaca terhantar sokmu-sokmu sebut kata po'o rahman kan orang samani ke po'o ramalan cuaca wilayah narati Tuhan Po'o Rahman kan orang samani hatta mai sokmu kat apa tu dalam kumpulan hak berita-berita kita supaya kita nak wi dah kira dapat tahu lah kata ada apa-apa atik dalam perubahan sebenarnya ni hak ni pentingnya sekali lah supaya kita nak kita semua dapat tahu dalam keadaan sekalian ni banyak tempat tu jatuh lebat dah bila takut ada boh lah bila takut berlaku kemelangi bagi tu bos saya radio saya teru apa panik ni semitra amin hatta dalam lain ruang teknik ni yang datang pakai mengingat tu sebenarnya tu semua pakai buat perhubungan lagu mana tugas saya tu dalam keadaan sekalian ni tu banyak tempat jatuh lebat kalau ni bimbang lah kalau jatuh lebat tu aduk beladung dah lah tanah kita ada air dah segera okay lah bila takut berlaku boh dengan sutomo tu ke air boh mari tu pihak pobon tu pos kipung ikuti lah unit kerja bersakup pak suhu ikuti dalam pagi hati tak hari lagu mana hati dalam keadaan hujan tak kita ni bila takut berlaku khususnya pada rakyat tu nak kat mengingat lah tu minta unit kerja bersakup pak lah pakai ikuti kata pasti pakak pipo ni tengok-tengok dalam keadaan lagu mana saya mengah tempat-tempat yang mana biasa bodoh tu seperti dalam kase hok nak tahu terjaga air tu di mana di mungkin takam area pratet tu wilayah sekun nak kon kemudian ada air tu tinggi ni puluh apa seratus sentimeter saya mengah lama setuh dalam 30 kurgo satu ge kemudian dalam keadaan udara hujan tu duduk tunggu-tunggu jujuk-jujuk lagi tu tugas saya tu kena betul sekali lah kena jaga kata tengok kata nak bagi makan ni minum air bersih yang mana pihak boko toto atau air yang kong pasakan kong tap tai tolong tu 500 jebu gezerah tengok kurgo habis semangat pada rakyat dan setengah tengok dalam keadaan air lipoh tebing kapa sumur tempat-tempat lembah-lembah tu hak ni bersatu padu dengan pergaulan unit kerja kaji pemimpin kapa tempat tu eme tu menit tu nebe kapa sumur tu apa berbongi semangat tu apa boleh berlaku banjir tu berlaku boh dengan pihak lah lepas tu semangat nak wilayah sakit tu semua ada sekali ni popok lah sakit pun duk gelak sok-sok dah kok orang menuk lah sakit sendiri ada orang aran ya pratik semua ada ada orang satu dua apa satu dua roo motobo 19 oboto takam apa semua tu bakat boleh jaga dah dalam keadaan ni katanya agak-agak kata tu tak siapa wikit mana lagi tapi dalam masa sehari dua hari ni nak kat jaga lah dalam keadaan ni tempat di atas semua ni lain ke tempat tinggi-tinggi dalam keadaan semua ni hak ni duk mula-mula masuk gi ke air duk tengah-tengah hujan daripada hujan mai daripada daerah Kok Sung nah daripada daerah Watana Nakhon turun mari mengalir mari turun mari air mai mai sama dengan air ada dah dalam Klong Prom Hood dan situ dah sama dengan people ni air hujan pula dah mari kok gi mari dalam kawasan Sakel tu sama tu dia akan menambah air lagi dalam sungai lah orang air dah pagi apa semua mata air apa semua tu bimbang takut kau tinggi ni ikuti berita kau bagi dengan rapat pembunuh posi pun ikuti juga semua berkata kau sutuk bagi Pak Raja Pak Zihajo tu berita kau bagi tu sosial apa semua tu itu beritahu seluruh dunia kalau dalam keadaan kita waknu beritahu dalam kepentingan tu lah masyarakat masing-masing semua hak ni dalam kepentingan kat bahawa keadaan tak lepas tu tempat kita semua nak parti mulai lah sikit lah ni duk lah keadaan lagu mana hari ni berita-berita-berita khabar daripada ramalan cuaca Pak Rahman kan orang sama ni hatta berita

cerita kita ni, bila kita semua dapat tahu kata lagu mana hati dalam keadaan kita sekarang ni. Nah, ini penting sekali lah. Kak Basri pun ambil mari nak jemput, nak baca, nak bakat tahulah kata lagu mana dalam keadaan sekarang ni ni. Kita penting sekali berita khabar melalui radio sesen radio 92 berita pacu. Mari tengok atau berita khabar lagu mana Pak Rahman kan besar pada kita tu. Kata dalam keadaan air ni kena beringat menaik di pukul 7 pagi ni sampai je pukul 7. Kemarin pukul 7 pagi ni tu dia pasal tengok suun seksakan petenak pikun tong tu tengok air ada wat redap 6.30 mm, dia cerong dok di 18.0 mm, dia jingo 7.0 mm, dia meng tu wat air dah boleh dah pasal tengok dok di 4.0 mm, dia sungai golok 1.0 mm, dia tabah 0.2 mm. Hak ni bagi terbelah apa tahu mai kita ikut ti kata berita khabar lagu mana ha ha ramalai cuaca kat pas ni persen ni daripada pejabat ramalai cuaca lagu mana tak boleh buka, boleh buka tengok lagu mana kat perut usaha juga ni melalui radio sebelah terus nak wis apa ke khabar. Boleh tengok dok apa ni kaca-kaca usaha-usaha ni. Berita semua tu boleh tengok berita khabar ramalan cuaca. Mari kita perhati tengok baik-baik semua. Katanya hari Jumaat 25 bulan Kanjanya 2019 sehari ramalan cuaca jam 5 pagi lagi dah. Di pusat ramalan cuaca bahagia sate soal naik akak ter ramalan cuaca kementerian digital untuk ekonomi dan juga masyarakat dalam keadaan seluruhnya ni oleh Pak Rahman Khan. Orang Samani di sehari ramalan cuaca 24 jam dalam kawasan bahagian sate solid naik ada hujan turun dan hujan turun lebat banyak tempat juga katanya hujan turun lebat benar sebab tempat tu kebanyakan mari suatah bahagian saya mengani suatah lagu mana tu katanya dalam keadaan ramalan cuaca begini dia tiap pek angin ribuk kapal solid jatuh juntuh hilir tengah-tengah menengah meliput di Laut Andaman. Bagi sate juga teluk Thai sungguh kuat di teluk Thai tu setengah tiup pek angin yang mana setengah ribuk mari tu tengah kuat benar dalam kawasan bahagia suhali naik dia bergerak-gerak mari ikuti lorong ribuk mari melalui bahagia tengah dia juga bahagia bawah kami dia bahagia suhali naik minta dia kakak yang dihormati semua kena beringat tu bahaya-bahaya benar daripada hujan tuan lebat kilat pelakar ribuk lagi saya mengada hujan tuan lebat dengan siapa 27 bulan Kanjaya 2019 kebanyakan adik kakak yang guna kapal guna perahu kapal semua pun kena pakai beringat lah tempat hujan tu lebat tu tak patut kita keluar cari ke tak kena pergi kerja nelayan semua kena beringat. Bagi saatnya soalan naik ada hujan turun dalam 60% kebanyakan hujan tu lebat semua tempat tu kebanyakan dalam kawasan bahagian atas mulai di wilayah Surat Thani naik pergi tiap angin soalan jatuh jauh hilir selaju 20-35 km satu je laut pulak gelombang tinggi 2 meter kawasan hujan turun tu laut gelombang tinggi tinggi pada 3 meter mulai di wilayah Nakhon si Tamarat turun mari saya mengatik pengangin suara jatuh selaju 15-35 km satu jelak pulak gelombang tinggi 1-2 meter kawasan jatuh tu laut gelombang tinggi tinggi pada 3 meter. Bahagian selatan solid jatuh pula udara tu dalam keadaan hujan turun dalam 60% kebanyakan hujan turun lebat semua tempat tu mulai di wilayah Pangan naik gi. Tepang solid jatuh selaju 20-35 km satu je laut pulak gelombang tinggi 2 meter kawasan hujan turun laut gelombang tinggi tinggi pada 2 meter. Kalau dia mulai di wilayah Phuket tu mari tepang solid jatuh jauh hilir selaju 15-35 km satu je laut pulak gelombang tinggi 1-2 meter kawasan hujan turun laut gelombang tinggi tinggi pada 2 meter. Wilayah Taning Semengah ada keadaannya kata hujan turun dalam 40% kebanyakan hujan turun dalam kawasan daerah Mang Taning, Nong Chi, Kopo, Yak Ring dan juga Panarik. Dia panggil solid jatuh selaju 15-35 km satu je laut pulak gelombang tinggi 1-2 meter kawasan hujan turun laut gelombang tinggi tinggi pada 3 meter. Wilayah Jala di Jala tu ada hujan turun dalam 40% kebanyakan hujan turun dalam kawasan daerah Mang Kabang, Yak Haram juga Betong. Dia panggil solid jatuh selaju 15-35 km satu je. Bila narati wat di Narun semua, hujan turun dalam 40% semua. Kebanyakan hujan turun dalam kawasan daerah Rusok, Sisakon, Caknet, Sukhirin. Ada juga Weng. Dia panggil solid jatuh selaju 15-35 km satu je. Laut pulak semua, gelombang tinggi 1-2 meter. Kawasan hujan turun tu laut gelombang tinggi tinggi pada 3 meter. Suhu tinggi sekali hari ini 34 derajat Celsius rendah sekali 25 derajat Celsius matahari jatuh jam 18.07 petang matahari naik jam 1 minit pagi kemudian kita mengikuti kata air laut pasir tinggi sekali jam
pukul 7.39 pagi juga jam pukul 19.45 malam. Alau suhu rendah sekali jam pukul 1.17 malam juga jam pukul 14.13 petang sebenarnya. Ini adalah khabar ramalan cuaca kat pasar pamari tedes dia pada sebenarnya yang dihormati semua boleh kita semua pakat beringat. Beringat-beringat lagi sebenarnya dalam keadaan tempat kita tu. Terima kasih kepada Pak Or Rahman Khan. Orang Samani, Pak Or Ramalan Cuaca. Wilayah Naratiwa sebenarnya. Sunya semangat tawe ikut ti kata akak te chomrom me ban anak hok noi bacakan tahu patan patna semangat akak tan tentero lah kau ibu hok tahang ni katanya pada ekonomi 24 bila kan jayo 2599 kemarin ni kun tapani kun tapani jan pum patan chomrom me ban hok noto po semangat samanga pobon noto po bersama dalam piti khop kun dan terima kasih setan perkop kan dia gak yang mano wi sokonge lah projek terbaik projek sokongnya untuk kerja buat mengikut mata 35 yang perobo atas sokongnya kemajuan cacat hidup bagi orang yang cedera orang yang cacat tahun 2050 juga tambah ke-ok akan masalah perkenaan dengan tambah pula yang kedua ni pada tahun 2050 ni hok kong bacakan kong tak thai akan tentera yang anda tentera thai sebenarnya pergi Zerah tengok kedah-kedah nak-nak jualan projek terbaik mengikut yang panggil mata tahan 35 oleh ada pun ik ukrit buntanun pembacakan tahan sungsut yang ada perusi dan cara idah ke sedia ke cara yang menyampaikan supaya kermat terbaik di bilik suara bangunnya 15 hok kong bacakan kong tap thai di mana tu di kueng tung song hong kit laksi kota bako saya mengat ambil bintok kota bako mai sapa ada saya mengat tu lepas ada ni lagi saya mengat tu tengok atas lagu mana yang mana keadaan tempat kita ni persiap-persiap pentingnya sekali banyak kaya agak saya mengadah pakat jago-jago keselamatan masing-masing lah supaya kita semua jadi selamat jadi bahagia bagi sekolah apa cakap pula ada jenis dengan buku ada acara katuk kerungkan fukubro matatan kru pusat laksud cang teknik akasayan saya mengadah dia panggil MTO tu MTO instructor bakat cari lah kata kerungkan terpajik terbaik kerungkan fukubrom nanti jadi guru mengajar laksud cang teknik akasayan saya mengadah di sekolah kat apa-apa mari pada saya mengadah kita boleh tahu pada 24 bulan kan jajun kemarin ni di bilik syarat sekolah cakap nah sahabatkan kau bagi laporan ramalan cuaca penting sekali di antara 25 sampai 30 bulan kan jajun ni dalam keadaan lah menentukan kita semua tu kata keadaan hujan 45 ni menengah ya 20 esok lebat hujan 27 esok lebat 28 tu menengah pula 29 menengah lagi 30 menengah tapi lebat menengah hujan kata di antara hari Sabtu hari esok lah esok dengan lusa lebat ramalan cuaca pesan kita tu kita semua pakat bingat belakang saya mengat dah ni dah tugas saya masing-masing lepas ada tu saya mengat ada apa nak siapa berita khabar apa berita kita pula mari kita tengok kata ada jadinya berita khabar siapa pada saya mengat melalui radio Sweatruo saya mengat tugas saya hari ini mari kita tengok harta dari perokok dan panik reka leka mari kita tengok berita kita pun dia tak sudah lagi ini yang nak pusing berita tu nak pukul surat tak alih lagi nak tak ada line tak apa baca dalam line lah dalam line terpeti-peti sikit pada sikit dah berita khabar lagu mana awal sekali ni harta dari line hari ini katanya wilayah naratiwa sebab sama dengan suara ikut tilal kat de bahaya-bahaya semua nak jadi selamat tu oleh Puan Bun Cui Hom Jam Jin Puan Naro Semengah Suruh pada Rong Wichan Chai Sid Sampan Rong Puan Naro Gip suara ikuti dalam keadaan persiapan lah bahaya-bahaya kata semua Semengah unit hijau popo ketua popo nak jaga dalam keadaan persiapan projek bagi air bagi bina air ayah ketujuh belah ketua pada unit hijau kaji air apa semua tu pegawai bersakut paut oleh ada naik Cik Soda naik Chai Sid Chai Sid kebetulan tolong bahagian Kerasa Mahat Thai jadi perusi acara idake. Lepas tu berita sun lagi saya mengat tengok kata berita luar negeri laporan yang mahir pada Washington Sarat Amerika yang kata kementerian luar negeri yang Cina tu mengadakan apa yang kata ada berita hukum tinggi yang penting sekali lah dalam persiapan tulis saya berupa huruf Perdana Menteri Xi Jinping
pemimpin Cina, beritahu kata lepas ada pergi ke bandar Washington. Nah, gezek roh. Gejala, gi tengok dalam dapat persilakan hak pertahanan tiba di Donald Trump, di persilakan Xi Jinping hak Cina gi ke sarak tu. Pemimpin sarak yang kata gapo? Beritahu kata Cina dekat sarak tak adalah dua. Nah, dua negara ekonomi hak besar-besar sekali tu. Hak dunia, kamu dia boleh duduk bersama-sama dengan baik. Ah si, hak Cina lah si, Jinping ni lah si, ya kata dua-dua negara ni bersama lah patut bersatu padu cari-cari jalan bukan ke masalah yang sesuai sebab nak menuju ke kejayaan pada masa depan, penting sekali saya mengah dalam keadaan persiapan ni dulu semua tu selamat. Nah, dua-dua negara ni boleh bersokongnya kemajuan, kejayaan di antara satu sama lain supaya jadi pedohok dunia. Ah, boleh lah dua-dua ni dah, nah, jadi bersatu padu di asarat dengan Cina tu. Berita khabar yang kapal bawa mari ni. Tu lagi saya mengagi ke berita lagi. Berita lagi gapo pula yang tenek pesukirin wilayah naratiwak pesep-pesep tiap tak ni hijau kena segera dah. Ujian mari lebat gini bima takut buah mari kot tak ada kira. Oleh naik picit rung perset naik pesukirin ketua bagi di asukirin tu. Yang kata di asukirin ni akan taraf kemajuan kejaya jago lah. Bima takut buah mari dengan serta meto air bukit, air laut, air sungai, air mana pun. Bima takut lipat tebing lah hujan lebat gini pesan ni daripada puan buncuai hom jam jim pesan ni daripada puan naro so jago mau lepas ada sama dengan sampai hakon air oyak mai kata learning ni sotono cho ha sotono cho tu pesan kata nampak kat beringat dah ni dah taruh roh pelan ni akan jajun esok ni kata apu cho daripada tiup pek angin tu kuat mari lah tengah tu ada setengah ribut kuat suah lep jatuh je hilir tu tengah-tengah kuat setuh lah ada hujan tu lebat dah selebat benar dalam kawasan main tepat agak seperti kawasan dia osuk kirin lalu tu dia osuk kirin pun pakak-pakak ada ni kerja yang bersakut pau ikuti-ikuti lah aku mana hujan lah aku mana lorong air jalan air dengan rapat stone dengan pegawai apa semua jadi alap kakak sejata segera dah semua nak tolong rakyat dengan serta muta tak si hidup tumah duduk saja lah kena segera dah jalan saya malah tengok dalam keadaan air jadi awal-awal humbi air dengan sapakan akhiri air tempat-tempat lembuh apa semua beladung dah game tak dikakut dia dihormati semua pakai royak lah tempat mana lembah tempat mana air beladun tempat mana air kau naik kau sengat-sengat dah lagu mana keseningnya keselamatan di segi kehidupan rakyat dia juga hartum dia semua kabar luar negeri pula saya mengah kat apa-apa buk tengok dia katakan habis masa dah ada 3 minit akhir dah pakai laca suara cepat-cepat dah berita kabar luar negeri laporan main pada bandar New York Sahara Amerika New York Sahara Amerika bahasa title tu macam ka tapi bahasa putih dia boleh ka Amerika dia Amerika ni banyak kata perhatian hati pedi Masud Peses siapa dia Masud Peses ni Masud Pezeshkian pemimpin Iran beritahu kepada Mesyuarat Ahmad Shah Sahat Pasacat atau UNTA ni sama-sama kali yang ke-81 dan mesyuarat katanya Iran tu tak jauh tak jangan berhenti projek nuklear dengan sebab kata kena tekenep sekali daripada tugas saya kat tentera ada go batakan kuambat nasun nga katanya dalam keadaan musuh pergi lepas mari tu Pezeshkian dia tahu kata Pezeshkian dia tahu kata Iran ni serta segera lah kecek kira di segi dakir pengenalkan kantut ni nah duta-duta kecek kira tapi tak jangan timur lah kata kecep-kecep di bawah naungnya hok kodan tu teka-teka ni setelah dengan panggil berkena dengan sarat tu berhenti lah likunik-likunik bagi lauk dia gok tekan kuambat ni mana tersetuh dengan setengah hapuhkan peluk kau camkat apa semua tu yang mana hak tau benda hok Iran ini penting sekali lah Iran dia minta lagu tu kecep kira pun boleh tapi kena ada lah saya penting-penting sekali supaya nak sama-sama lah nak tengok lagu mana duta-duta tut dan semua okay, kecek kira tu dah hari ni dia pukul 12.28 minit dah kat pas langsung berita-berita susun-susun banget-banget cepat-cepat dah kita semua tu boleh pakat langsung guna masa je biar di selamat katanya kong pasakan kong tap thai kemarin ni pun ek Chit Chanok Nutcha Chaya senatikan tahan tengah mak go gapa pasalnya perkahwinan dia lah dan setengah ketua bagi kat atas krum je tak berikan tahan di pesak yang bangunan sedikan hok kong pesakan kong tap thai di dalam kase percaya cun dia juga tepat-tepat yang mana duduk dalam kase bangsan kota bakok ni pada kali ni senatikan tahan dia tengah
bersama dengan aku semprot ada pasal perkahwinan dia, dia agak berikut semua lah, bagi-bagi makan minum kepada dia anak kerja-kerja tugas saya cerita duduk lah kasi akan sudikan tu dipercayakan dan setengah ni bersemangat pada korogo juga terima fikir-fikir yang bersama pakai khabar penting-penting untuk kesenangnya dia agak tolong-nolong di atas satu sama lain sama dengan ni ada dahke daripada pihak Kong Bacakan Kong Tap Thai Noi Bacakan Tahan Patana. Lepas ada tu so sama pula saya dengar ada akan buat persiapan pula kerana Cina tu dia mari minta pada Thai pula sana fuk ruam 3-3 lau tap buka rahat mai dia panggil apa joystick apa dia panggil dia lepas ada fuk top tu tobo toro to'o mari dah tengok ada wasar pair tu panggil koprago hak ni Cina pula lah mai pada Thai kita ni sama dengar ada lapor yang mari kata betul luar lagi lah lapor yang daripada kata tentera Cina kecil dengan kata tentera Thai dan tiga kalau tak sebenar supaya nak beri persiapan lah boleh rahat joy strik daripada besok dulu itu tu strik saja datang rupi si tobo Thai Chin dan panggil latih ke blue strik dan nabib yutin toro apa lepas tu siokan strik lah ni panggil joy strik dan ke mana pun sebenar idah ke persiapan dari segi kata tentera Thai dengan Cino nak boleh latih-latih ke hari ni habis masa dah habis dah semangat jumpa pulak semula pada masa sama terima kasih semua lah Kak Pasti pun mundur diri dulu terima kasih semua hari ni kita bersama-sama pulak pada minggu depan pulak atau masa-masa lain pulak lah dan tegas saya Kak Pah pulak hari ni Mak Azah dan Batin terima kasih semua saya ikuti tu ada gapa sepatah dua kata tersalah tersilap harap maaf semua Assalamualaikum. คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:31 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ค่ะ

Okay. Assalamualaikum. Salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang pendengar yang dihormati dan ikuti radio 912 Radio untuk Keamanan dan Kemajuan. Ya. Pada masa pukul 2 lebih-lebih seterusnya pukul 3 mai tukar temen dah peminat semua ibu-ibu bapa-bapa kita mana dengar dalam radio dan yang mana duduk temen-temen dalam sebelah TikTok boleh tegak menegak lah follow-follow ataupun peskat-peskat panggil tu pagi nanti setelah lagi sebab ya urus sehat TikTok ni ya ada masa dia dah dah siapa lah tu yang gaduh bagi lagi lah kalau siapa nak bagi tak tahu lagi tak apa tapi nak bagi-bagi lah tak tahu kata Fresco ataupun Falep yang nak hantar mic apa sebelah TikTok ni dah. Okey, terima kasih semua lah mana singgah dah tu masuk ikut tier dan yang mana buka Gelombang FM 99.10MHz dah tu boleh temen-temen di situ pada masa pukul 2 ni seterusnya kerja pukul 3 dah sejak saja buat temen peminat semua hari ni hari Jumaat lah hari ada tiap-tiap rumah tu relax dan ada setengah tu kijau lagi hari ni cuti 2 hari satu ahad api dia mau ada hok cuti gini cuti maat satu ahad tu kijau lepas tu ada cuti hari ahad hari satu ahad sebab kat jani cuti satu ahad dah kalau tak ada tak ada untuk urus saya tugas saya di situ peminat lah. Okey, terima kasih ya. Terima kasih semua. Pada hari ini hari Jumaat tepat 25 boleh Kenjayun tahun 1569 bersama hari ini 13 hari boleh Rabiul Akhir tahun 1448 Hijriah bersama hari ini tu 25 hari boleh September tahun 2026 tu pada masa ni peminat-peminat duduk ke mana atik udara macam mana atik sebelah nara hari ni tu macam panas ni tak ada ujian ada orang tanya dalam TikTok atau ujian kau nara tak ujian tak ada turun ni nara ni udara comel lah kalau mana duduk ikuti pada masa sekarang ni tu ada boleh ikuti sama-sama di sini juga ya mai kita sama-sama ikuti sama-sama nak ucap gapo dalam cerita tu artista kak janduk tengok Fresco lolon ni tu ya tak siapa lagi tak ada mari lagi ni duk rasa ni kalau tak telitah dengan mata saat ni deh siapa dia duk dengar di mana mari dah Allah gaduh lagi tu kejut lah dia siapa mari holah gitulah ya dah. Cai som dah lah 28 orang pergi peminat biada lolon itu tolong hatta cai som mari lah orang bidah saat ni 23 orang dah oh ni 28 orang tolong bagilah 28 semua lah deh ya tak air dah malah tu banglah terima kasih banglah kak apa terima kasih segera selalu dah maksud tekan situ tekan yogi kalau ada kau yogi tekan mai dulu tekan mari sute sore nah ni sute sore ya sebab ya penting dalam bilik tiap-tiap host mana ada ya nak go ni dululah ya nak tengok TikTok ya nak tengok kata orang pengikut kita ni aku mana buat ke tu buat apa ni senyap dah lah hok dah lagi duk tengok tu ni pelepak orang aku mana pekobah mari dah tu tolong duk dah tu gak atas-atas lah live orang bidak gi cai som sapa-sapa dulu hariri tu tukar profile sepa kita juga tak apalah terima kasih hatta mari lah dulu sotis-sotis hore hok dah wih cukup lah ya nak 20 lebih ya tak ada ramah befarham love orena cai som tu hatta mari ok lah tengok sendiri tak boleh royak aku anu ni orang okay dah bagi tu kalau siapa dia kena siapa dia pi cayai masuk pia ni tak kena ni tak biasa ni masuk ni berkali lucu gana ni seru tak tahulah tu kalau pi cayai kena pi cayai tak biasa panggil ni tak kun nama terima kasih nak tolong share dulu kepada awak-awak kita ni duk mana lagi kare tak seduk meteng dah lolo ni rasa nak relax nak rehat tengok dulu deh rehat star aku mana tu tolong mari dulu waalaikumsalam terima kasih di pichaya ya tepuk tangan tu fan toyong kong kun fan toyong ya fan toyong pi mana ni dia kata fan toyong TikTok ya good evening yes how are you today? Aduh, I'm fine, thank you. And you? mari cuk ni, mari dah putih lah. Tak apalah, mari lah, gua nak pun. Terima kasih. Bagilah foreign saya satu.

Love Orange saya satu. Ah, teka-teka mari kepada saya satu. Bagi tepuk tangan dah sakning satu. Bagi saya nak nak Love Orange lah satu. Gitu. Nah, Kak Ros, terima kasih Kak Ros datang. Sapa mari. Ya, terima kasih banyak-banyak di sini. Kerana ya tak cengten kerana boleh sapa masa ni. Minta lah sapa mari lah. Duk biasa tengok pufah. Hot no. Pah ni hari ni mari pufah ni. Tukar weh, tukar lah tu. Tak sebiak darah tepung-tepeng ke apa tu tak sebiak darah. Tak apa, tak apa, tak apa. Ah, okay, gitu pun minat. Kerana bunyi krik-krik-krik gini ya. Ada lek sana bunyi gitu dok. Waalaikumsalam Kak Ros, terima kasih. Lek sana bunyi dok. Bunyi spa kaca bunyi dok. Krik krik krik krik krik gitu. Krik krik krik krik bunyi gitu dok. Ah, tu dia peminat. Dah. Apalah aku ana, dah. Sama-sama tegur sama-sama ikuti dalam masa je sini peminat dah. Dok. Ah, boleh lek sini bunyi krik krik krik ni. Ha tu, bunyi spa cingik. Halo-halo duduk situ tu. Bunyi gitu. Nah, Abang Azlan, mari mari star Love Orange. Saya nak Love Orange. Saya nak Love Orange lah ni bagi 8 orang. Nak lagi 20. Banyak ya, terima kasih. Ah, ha, tamai dulu. Siapa-siapa mai dulu peminat. Ya. Okey, baik. Kita pergi dengar satu lagu mengikuti kepada semua peminat yang berteme-teme dalam masa pada sekarang ini.

Be soba. Dah, dah tak boleh nak soba gak. Tunggulah setahun. Dah sini. Salam mami, waalaikumsalam. Ali, panggil dah, panggil Ali ya deh. Yang nama Ali kan, kau nama bako ya Ali. Haliming, bako Ali. Terima kasih hadit, terima kasih mari, terima kasih singoh. Ah tu. Terima kasih semua nama mina raja. Terima kasih banyak banyak. Halimi, bagaimana? Eh, bagaimana ni? Ya, duk tengok dalam cerita. Tengok, jauh sikit eh. Dia kata kita jangan duk pasal mulut. Jadi hitir, weh. Betul. Betul ni makin mulut. Kena pakai topeng, kena pakai mekuk. Baru ia katuk, eh. Itu gigi. Bapa gitu, eh, filter ni. Tak say lah. Berputih gini, jadi gini. Kita tak say buat gini, kita nak, nak hop biasa, eh. Tak ada, oh. Terus kalau bubuk gua ni, ah tu, ah ni hot biasa ni, biar naik, ah biar naik gitu, okay lah, biar naik bina apa gitu, ah ni hot tak ada pakar ni, dah, tak ada pakar, dah cerita ada tu, ah tu, okay, makasih semua, tegak-tegak, ada lagi tu, ada lagi tak bagi tu, kak Pati terima kasih juga ya, ada lagi tak boleh tu, ah gini relax eh, anak syik so satu deh, gini dengan anak syik ni ya, sepohon kayu, kita gini dengan semua deh. Sepohon kayu darun yang rimbun. Ha, tu. Kumpul sawjana. Pilih ambil dengan semua. Untuk semua peminat.

Okey, itu dia Anasyid mula we dengar pada hari Jumaat ini sepohon kayu. Terima kasih Abel Fatihah. Abel dah Fatihah. Sebenarnya ya luar justa. Ada tiga lah, Siapa mari lah singa betah-betah duk ke luar, duk ke mana. Kau cing, adeh. Terima kasih kau cing. Ha, jadi kau cing ni waya di fan club Kak Asan tu. Nah, kau cing 142 yang ke 142. Satu minit lagi masa. Dah sutir dah. Satu dah. Pia lagi sore nak jadi pucuk di. Ha, tu. Pucuk di. Apa panggil? Bo? Okey, yang terakhir nak bagi Juteng. Biar Juteng. Banyak Juteng dah sutera. Fresco Kak San kena buat siap kepada TikTok ni. Ha, TikTok minta lah. Ha, 28 utik. Love Orange hari ni. Ah, tu dia Juteng. Baik, tahniah Juteng boleh. Oh, nak ayat kata Juteng sore tak boleh lah. Ha, tu bau mari. Ha, bau mari. Nah. Orang duk panggil tak di duk on end apa yang hijau tak di dah duk apa maya tak sudah ke. Assalam pakai air. We lalu. Hok mana bau masuk pun we. We dulu. Kau cing saat ni tu. Ha tu. Ya kena tak gitu baru tahu. Cukup dah. Ya, baik. Terima kasih, cukup dah. Tahniah kepada Kak San eh. Terima kasih. Pak kita mari hok ni bagilah satu untuk buat ibu re kepada semua petani eh. Tak singgah-singgah mari tolong buat siapa ni kepada saya tu. Terima kasih banyak. Ah, hilang pula dah. Semula-semula. Terima kasih pia bagi bunga. Siapa tu? Okey dah. Sekejap nanti nak letak masa star. Lepas tu okey, ambil pergi. Terima kasih semua Kak Dah. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dah. Kak Dah di mana tu Kak Dah? Kak Dah di mana Kak Dah? Naro tani jala Kak Dah. Siapa mari ya? Terima kasih Kak Dah nah. Terima kasih banyak tu Kak Dah. Okey Kak Dah leh. Terima kasih. Kalau Kak Dah yak duduk naro, duduk di mana naro? Okey naro tu. Nara, terima kasih Nara. Habis masa dah saya minta saat ni tu. Nara masuk. Okey, nak minta saat ni 28 fresco hok yo minta deh. Tak apa. Beradik cukup dengan masa. Pak okey pakat bui siap belaka dah. Tapi tak apa, masuk mari kena bui. Ha tu, kena bui lah. Sikit-sikit pung. Bukan sikit dok, kena bagi. Masuk yang ngeduk buat saja kena bagi juga. Kena bui kena bui dia tu. Ha tu. Terima kasih banyak di sini eh. Ki ha tu. Becky Mutiara masuk tu tolong wish lah tu. Sebab nak ayat kata masa nak buat rekan, nak buat ruangnya dia ni. Nak mari halis satu masa saja dah. Tapi tengoklah nak boleh hak dalam dua boleh. Sebelum malam eh. Yo, sawadikah. Tegak bahasa Thai. Sawadikah. Bos. Terima kasih banyak yo peminat. Kita ikuti lagu, we dengar semua bertening, sama-sama relax dah, tak ada kerja, kodok kerja. Boleh ikuti sama-sama satu lagu. Boleh we dengar saat ni Anasyid dulu tadi Kelate tepat teh, ni mik lagu Hinus teh pula satu.

Okey, ah, tu lagu satu lagu Hindustan pilihan mik mendengarlah pada pertanding sama-sama ikuti yang mana sama-sama masuk tegur-tegur dalam live TikTok Asan pada pertanding dah. Nama Ratu Topeng tu nak tukar dah, tak sedar dah Ratu Topeng nanti we cukup seminggu dulu. Nah, nama ni jadi we Asan rasa duk tak kena. Masa dia tak kena tengok jadi tak boleh rau tukar dah. Gambar tu pun nak tukar dah. Mudah ya tak boleh. Ya sekung tak sekung juga deh. Gambar ni profile ni ya sekung tak sekung juga ni. Nah bayar selan deh. Jadi kita duk profile tu rasa tak sekung. Tak boleh. Ya kena ada juga profile ni kalau sekung dengan kita ya duk kita lama. Jadi profile ni ya tak sekung mana hot ni kat sana tak profile ni lah. Jadi mana kata kat sana lah tu lah. Pakai hot tu lah. Mek ni rah. Tak boleh tukar dah terus. Mula-mula tu gitu, profile ni dah. Profile ni mula-mula lagi dah. Profile dulu tu benar lah. Saya tak itu lagi. Saya main tak ada buat live. Profile loko, chong, loko umur saya. Lepas tu saya tukar. Tukar jadi profile ni. Hak sebenar, hak duduk gini. Tapi saya tak senyum mana. Saya nak buat we senyum sikit lah. Kata boleh terima orang. We orang tengok tu. Oh, profile ni terima orang lah. Lepas tu, make profile ni lah. Make profile ni lah. Lepas tu nama tu nanti we cukup seminggu nak tukar nama. Tak saya beda nama ni. Ratu Topeng takut. Okey lah, pakai kita dah peminat. Terima kasih lah. Okey lah, pakai Masa dia. Ya, kita boleh tukar, kita tukar. Biar tak duk pening pala ya sekat dia lah. Awak kita tak pening ke? Kena kat sandah pakai gitu dah. Cara hati tok ni ibu-ibu kita duk dengar radio. Setengah kata duk dengar saja-saja yo kat jam. Tak telefon dah lah ni mun tak akak terima lah telefon kita. Tu ngepek dah mari eh. Molek-molek cau me dah nama. Nama ni yo. Saya nak nama lain. Nanti nak cari nama sekali lagi. Pak tu nak tanya tok bomo kata lagu. Tak bomo ya atau nama ni sekung dok ngak awak. Gitu deh. Deh, super behak. Ya tak nama ni sekung ngak yo. Tengok tak ada tukar-tukar. Nah sekung nama ni yang mula-mula lagi dah nah. Bayar Zelan pun sekung nama ni. Saya ni dok tukar gimari kan nama tu nama ni nama tu nama ni. Dulu nama banyak dah tukar ni. Kali ni nak tukar ni pakai hot ni selalu. Vi tak hot ni selalu. Tak boleh vi duk. Lain dah. Vi orang kenal lalu deh. Gi masuk bilik mana? Lama kata, Ratu Topeng ni siapa? Remo tengok. Kak San ha tu bau ce sebab profile tak tukar lagi. Remo ce situ. Paling tukar profile, tukar nama masuk gi ha tu dia. Tak kenal dah kali ni dok asal dok Remo kenal profile ni dah. Remo ce dulu gitu lagi. Okey. Kak kita dah. Neh. Baik. Terima kasih semua mai ikut ti. Sebuah lagu ini saya pula ya 7 peminat.

Ya, lepas gi dah pula satu lagu Hindustan petang ni nah. Sama-sama ikuti. Okey, tak ada gapo dah. Buah-buah dalam radio. Tak boleh nak buah dalam radio ni. Banyak ke hak duk dalam TikTok yo. Lepas tu berita khabar tu hari Jumaat hari ni ada gapo ni, mana saya nak tengok star eh. Ada berita gapo nak ayat ati-ati. Siar lagu dulu sebab nak cari berita tu. Okey, kita tengok berita dulu star. Ada berita gapo dulu hak ni dulu saat ni tu masa tengok doh. Berita khabar tu banyak ke hak lepas kita eh, hak lepas kita. Bau ni siapa dia tiap main jalan dalam ngan kong di eh. Kita buat buat kad masuk dalam ngan kong di 10 hari 10 malam tu dah. Buat dari situ tak ada masuk gi sekali abuk. Saya demo kata comel-comel lol tahun ni. Okey buat tanning. Tepat bangun ni bangun ni tiap-tiap bangun ni hok dia tanning masuk tu. Comel-comel eh. Beri kan no. Salam. Namo gapo mutu kata nak tok dok tak dak pe. Kata nak tok dak pe. Eh? Na, mana gapo mutu kata nak tok dak pe. Kalau gapo pulak do beji. Tak pehe lah tu. Nurun jawab ikut beji setah Kak Ros. Dia tanya gapo gitu tu. Muhammad Azni. Zaini. Zaini. Ha. Waalaikumsalam. Selamat petang juga. Terima kasih singgah mari teme-teme. Love Orient to Kelabu doh. Terima kasih. Ah okey nah. Ya baik. Pah ni ni nak oyak berita ke bagi. Oh. Cara kelapa eh. Eh. Nak tahu kelapa ni pia ha beha. Beha tani kelapa banyak deh. Hak ni ni pejabat kesit Wirah Naga. So mai terima kasih Abang Muhammad. Terima kasih. So mari istihalah oyak kata pia nak masuk. Oh, cara-cara. Oh, nak pesan ni daripada pejabat kesit Wirah Naga. Kata lo learning tu deh. Penyakit-penyakit hok dalam penyakit hok kelapa tu. Penyakit di kelapa tu jadi lo learning tu. Behak, kenapa tip behak? Tanya behak. Rebat banyak ni kata ni rebat. Setru pืช. Ha, setru pืช dalam hok kelapa tu. Jadi berebot lah lo ni katanya deh. Kita nak jaga aku mana tu. Oh banyak cara-cara dia kena jaga ni. Okey tani cocok tani kelapa-kelapa kena jaga lah. Hei kelapa lo ni mahal dah tu. Naik kilo dah tu da, bau ni kat sana. Oh ya harga kelapa berapa kot kilo. Pokok kilo lo ni lapis kot berapa kilo. Lapis kot 10. Behak pokok kilo lo ni. Cuba royak sikit update harga sikit. Nama dah kita tak ada siapa eh. Harga kelapa, harga minyak. Minyak pun nak haik. Ya, tai ni pun ti nam tuam. Oh, hola. Yang ไม่ มี กะ san. Apa tak ada? Behat tak ada ke apa? Hana apa dah buat klip? Oh, tu be Farham. Oh, lapek ke. Lapek ke kelo. Ha, ha dulu bau ni 5 4 kok gitu ya, 4 5. Ni nak haid dolar sikit tu. Bau start tak tertik ingat kata dulu bau ni eh 12 kok kelo. Paning naik dah tu. Naik dah. Payo turun mari eh, ya turun. Memang suka kan no? Memang tak weh gitu. Jason kelabu tu memang yang duk suka. Suka naik kita tahu lalu dah. Tak ada weh Jason kita lagi. Memang ni. Nanti jumpa. Nanti jumpa. Okey dah. Mai berehat dengan lagu dah. Berita yang ada tu saat ni tu. Sikit dah. Tak apa dah setara tu. Nah. Okey. Peher-peher dah tu. Okey dah. Satu lagu ni ya.

Itu dia dah. Terima kasihlah semua petening. Dari masa pukul 2.54 minit dah ni, masa nak habis dah. Baiklah, tak apalah dah. Nak ayat kata sebelum malam tu, nak relax, nak berehat dulu dah. Nanti nak buat we kat jantung we hengur sikit eh. Ha, lolo ni malam tu kadang-kadang mari debar gitu eh. Ha, sebab kita tu jaga malam banyak mari deret gitu eh. Nah. Memang kata dia tak ada puah pula. Lo tak apa ha. Bilik lain ramai lagi, ada lagi mulai nyanyi-nyanyi lagu ke. Ha. Ki teme-teme. Nak berehat dulu dalam 2 bulan ke sebulan ke tengoklah. Gitu eh. Nak relax dulu. Malah kalau tengah hari ni tak apalah, seperti biasa. Teme-teme seperti biasa sebab ruang ni nak tinggal tak leh. Dari radio kena buat, lepas tu mai tugas dari TikTok atik eh. Peh juga peminat pun super juga kadang-kadang malam-malam dia mau nak relax juga, nak berehat, tapi saya kata nak teme kat sana. Tapi ho lah nak tinggal begitu, nak teme nak tinggal nak teme. Malam tak ada ho. Tak ada nah Farham Ikram dah. Nah. Terima kasih lah ho. Tak apa tak apa. Tak apalah deh. Gitu ya bahasa dia eh. Nak berehat wi biasa segar sikit. Hmm. Dari mana nampak dari TikTok nampak gini. Sebenarnya ya tak ada gini. Eh, ya tak ada duk. Ha, oh, molek dah dah. Ya tak ada gini dah lah. Kalau tengok kesihatan tu kadang-kadang mari rano ni rasa suruh benar-benar gitu eh. Jadi suruh betah-betah itu dia kejut juga tengok kita ni. Nak jadi hatu pagi. Nak jadi hatu dah ni. Siap tak ada apa dah lah dia kata. Ha, hey, dengar itu lah ni. Apa rano ya di gini. Bukit kajang ni bek ni mecai ya kata. Mecai ah, oh. Mecai kan oh. Gitu kita kedok ngaji memanglah kau tu tak ada apa lagi ke deh. Learning bawa kita itu gak sikit ya berubah ha. Lepas tu mai berubah lagu ni. Cai, terima kasih Abang Zee, Tipin Huang, terima kasih. Darah rendah ke? Tak ada pening, tak ada pening, tapi saya ni darah kuih. Mana tak darah tak besar. Darah merah tak besar, darah merah kecil. Darah tu okay you okay tak ada apa lagi sekarang comel yo lah comel baik tu tak boleh jadi tak boleh molek ya kena widuk we nampak itu sikit ha gitu eh waktu nanti kecek mula nah cek mula nak ambil masa nak undur dah ni undur diri dulu we kepada peminat teman-teman pada petang ni dah. Terima kasih semua ikuti ruangan kat jam petang ni dah. Nah kita berehat dah, kita berehat belakang dah. Kau mana kena motong ke malam tu ke. Kalau ni tak boleh mata-mata hujir. Biasa jaga malam tidur. Petir dok nero. Ha, beri. Kak Jani, tak biasa. Mari buat live ni ya lah. Sekat dia buat live ni ya. Nah tu. Sekat dia buat live ni jadi. Tak nero. Nero. Tak pala batal nero lah dah. Tapi tu eh. Tengah malam sangat. Ha, ya tak boleh gitu eh. Kena jaga sebab kena bangun pagi lagi. Ha. Okey nah. Nak undur dulu. Ya, selamat belaka dah peminat. Sihat-sihat belaka. Minta we semua hok masuk temi kat san pada petening. Jaga kesihatan baik-baik jugalah dah. Support dengan kat san juga nak jaga kesihatan juga ni. Jangan duk jaga sangat dengan malam we. Nah, hakpon my team. Ha, yo sungguh. Tidur tak pernah mana lagi. Sebab dia buat live. Nanti kita mai semula nung nak uka masa eh. Nah, uka masa. Buat live jangan duk lama sangat. Kita tak boleh turut orang Malaysia. Malaysia ya jaga malam buat ya. Oh, dah itu foto ni. Oi Thailand eh. Ya nah, kat sana lo hijang. Darah kuih orang panggil. Darah tak. Lama-lama dah. Jadi paha atik. Ah, dah paha atik sikit eh. Ya ada kita lah. Ah, mau sup pak pole. Yo, baik. Molek dah tu molek. Ada kisah bomo lagi tapi dok rasa SD kata ho tak lera ni gini jaga malam eh. Ha. Selamat belaka bahagia semua ya. Undur dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, saudara ikuti secara radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya malah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, nasabah sekarang lah ni di Nara ni guruh setia nak hujan, geruk gerak. Stesen radio kita pasti ditutup sementara waktu. Nah, mau duduk sini, Pak?
1: Percaya mana,
0: Pak? Tak buat senang. Nak kata
1: dah saya.
0: Bapak sekian, insyaAllah kita bertemu pada

0: Gerak-gerak stesen radio kita pasti ditutup sementara waktu. Nah, mau untuk sini, Pak.
1: Ya. Apa saya mana, Pak?
0: Ya. Kau senang. Ah,
1: nekatlah saya.
0: Ah, Bapak sekian, insyaAllah kita bertemu pada